0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,0

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, dan lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.

0: tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Suara warga Indonesia.

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Brevi, Tensi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Buat para fresh graduate, biar gak overthinking cari kerja, mending kamu lihat stand-up comedy show Graduated Cum Laude dari Stand Up Indo Semarang. Abang-abangan alumni kampus ternama di Semarang bakal berbagi keluh kesah mereka soal dunia kampus dan setelah lulus. Bakal ada stand-up comedy show dari M-Unit, Aji Wibowo, Reza Jun, dan masih banyak lagi. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja sahabat suara. Stand-up comedy show Graduated Cum Laude bakal diadain tanggal 12 September 2026 di Gats Premier Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @standupido_smg. Mumpung masih muda,

0: 26, The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026, Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia. Dengarkan Iswara di mana aja,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap.

101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan.

0: cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic, baby.
5: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
6: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
7: Suara.

0: 26, The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026, Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Pesannya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
5: Suara. Memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Merdeka, merdeka, merdeka. Emang artinya apa sih?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Soccer Life.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Mumpung masih muda,

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pesepeda Zidane Atallah berhasil menjuarai balapan sepeda Ultra Bentang Jawa 2026 rute Carita Banyuwangi dengan jarak 1.500 km dan elevasi 17.000 meter dalam waktu 81 jam 39 menit. Raihan ini mengawinkan gelar Ultra Cycling setelah ia menang East Java Journey 3 tahun beruntun. Sementara itu, Adrin Liehti dan Beri Perdana Putra menyusul di posisi kedua dan ketiga. Pemerintah menaikkan anggaran pendidikan RAPBN 2027 menjadi Rp820,9 triliun, naik 13,9% dari 2026. Dana ini dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, bantuan KIP atau BOS, serta renovasi ribuan sekolah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan penyesuaian kesejahteraan guru masih berpeluang direalisasikan secara fleksibel sepanjang tahun anggaran berjalan. Manajemen Solo Safari memastikan orang utan bernama Didi yang sempat kabur pada Selasa pekan lalu dipastikan dalam kondisi sehat dan kembali beraktivitas normal. Berkat adanya laporan cepat dari keluarga UMS, pihak petugas

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Ayo mas, tarik terus, tarik lagi, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus. Nah, sip, mantap.
2: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo. Terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM I Suara Semarang, suara warga Indonesia.

101,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Annyeonghaseyo, yerobon, annyeong. Berusaha menciptakan sekali, terlihat sekali berusaha menciptakan keseruan ya. Di pagi menjelang siang yang masih banyak orang malas-malasan. Yang bikin malas itu apanya? Karena emang ini weekend, hari Minggu, atau yang bikin malas karena mau ngecek saldo? Udah tau lah gitu ya. Dan kali ini yang bikin agak males sih kalau buat aku, karena aku sendirian. Katanya pada tanggal tua, tapi orang kenapa pada piknik ya? Enggak sih, kayaknya aku, kamu, sama Bebski yang gak piknik ya hari ini ya. Tamasya, tamasya. Kapan terakhir kali kamu dengar kata-kata tamasya, rekreasi, dan piknik? Udah lama banget ya. Dengernya aja udah lama, apalagi ada yang ngajakin. Wah, lama banget. Ya udahlah, daripada kita curhat-curhatan mulu ya, mending kita nikmatin aja apa yang ada di dunia, apa yang ada di depan kita sekarang ini, ya gak sih? Nih menunya udah

K-pop. Hey, memanggil seluruh K-popers pastinya ya. Mau dari gen 1, gen 2, gen 3, gen 4, gen 5, gen selanjutnya. Langsung aja bisa gabung kalau kamu pengen dengerin lagu yang kamu suka K-pop. Catet ya. Di 0811-2700-902 buat WhatsAppnya Iswara Semarang. Atau bisa juga di social media @iswara.smg barengan Angie di Noregayo.

Tangan dua kayaknya gak cukup deh ya. Mungkin karena tangannya sibuk ya semalam. Semalam banget nih kemarin ya. Gak tahu kenapa timeline aku tuh dipenuhi nama Choi Yun Suk ya. Yun Suk, Yun Suk, Yun Suk. Ya ampun, ganteng tuh kan. Kalau misalnya gak pakai

Betul, ya kan? Tapi pemanasannya ternyata sama Yonsok ya kemarin ya. Aduh, heboh sih kalau misalnya kamu ikutan ngeliat gitu kan. Gimana kemarin itu di video

banget. Abang-abang Big Bang gitu. Dan kelihatan lagi antusias banget sih nikmatin setiap lagunya. Kayak bener-bener dia tuh ngefanboyin banget gitu ya. Terus juga ikutan goyang, seru gitu. Wah, apalagi makasih ya sebenarnya ya. Karena pada lewat seliweran gitu, kita yang nggak ikutan nonton di sini tuh jadi bisa dapat kecipratan, bisa beneran dibilang jadi kayak apa ya, kayak semacam pemanasan ya buat VIP lain yang udah nungguin nanti mereka bakal ngonser di Indonesia gitu kan. Kan diawali dari Korea dulu nih gitu, jadi bisa lah ya ada bayangan. Oh, abang-abang Ajuma ini ternyata nantinya bakal pakai yang satu ini, bener-bener kayak ini ayam warna-warni paling mahal sih kalau aku bilang.

apa namanya, warna rambutnya yang beda-beda. Tapi aku suka sih, gak tahu kenapa ya, aku selalu, maksudnya gini, aku tuh selalu ngefans sama stylenya member Big Bang yang tidak berubah, konsisten make up-nya ya, gak berubah. Dari dulu tuh kayak, dia tuh konsisten gitu stylenya ya. Style make up-nya tuh menurut aku tuh futuristic, dengan warna soft lens yang gak muda, kayak hampir transparan gitu ya. Terus kayak teles gitu warnanya. Itu keren sih. Dan rambut warna-warni yang berbeda-beda, satu warna satu member, itu juga seru sih. Terus dengan konsep blazer tanpa kerahnya itu juga oke banget sih gitu. Apalagi suaranya Daesung ya, ya ampun. Abang Matahari udah sih, kemarin tuh emang bener-bener bertiga kagak ada lemesnya ya. Keren banget. Keren banget. Terus kalau misalnya banyak kemudian yang yang pada nontonin mereka, dan yang nonton ini nih yang penting ya. Emang kelihatan kalau misalnya udah idol kalau misalnya udah on the next level tuh apa? Yang nonton tuh bukan cuman warga sipil biasa kayak kita. Tapi yang nge-fanboy dan nge-fangirling itu adalah idol juga gitu. Bang Jidi mantep banget sih kemarin. Coba kita lihat lagi ya, ada beberapa video sih. Mana aku gak sempat ngeliat ada beberapa video konsernya mereka di Korea ini. Ya kan? Wah, itu emang gimana ya? Bener-bener kayak seru banget gitu. Bener-bener menggambarkan bagaimana ketika satu grup udah lama nih mereka menggelar satu acara dengan title mereka sendiri, dalam artian kayak misalnya kalau di festival okay, gitu ya. Tapi kali ini kan mereka menggelar konser, dan ini adalah konser solonya mereka gitu, terutama untuk perayaan 20 tahun debutnya Big Bang gitu ya kan, 20 Cosmos di Goyang Sports Complex. Tahu kan kenapa sekarang Korea digoyang, gak mau pulang Korea digoyang? Karena adanya aja tuh di Goyang Sports Complex alias Goyang Stadium. Jadi pada digoyang semuanya. Wah, tapi seru juga ya, di negara sendiri aja bahkan sampai 3 hari.

semuanya kursi VIP soalnya, karena kan mereka VIP semua. Terus juga sempat bawain single terbaru yang judulnya Big ya. Big ini aku cukup penasaran sih, terutama karena baru pertama kali dibawain secara live. Dan dengan konser mereka di tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 ini, berarti dimulailah tur dunia sebagai perayaan 20 tahun debutnya Big Bang. Begitu, wow. Buat yang di Indonesia, sabar ya para VIP. Kamu tahu kan bahwa setiap dari kita adalah the most valuable important person buat Big Bang. Jadi pasti kita selalu spesial itu di mata mereka. Cela, spesialnya spesial banget nih. Yo dong, spesial banget pastinya.

0: tehnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus-terus?
5: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
11: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Bravi, Tensi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Buat para fresh graduate, biar gak overthinking cari kerja, mending kamu lihat stand-up comedy show Graduated Cum Laude dari Stand-up Indo Semarang. Abang-abangan alumni kampus ternama di Semarang bakal berbagi keluh kesah mereka soal dunia kampus dan setelah lulus. Bakal ada stand-up comedy show dari M-Unit Aji Wibowo, Reza Jun, dan masih banyak lagi. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja sahabat suara. Stand-up comedy show Graduated Cum Laude bakal diadain tanggal 12 September 2026 di Gats Premier Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @standupido_smb. Mumpung masih muda,

0: 26, The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026, Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara warga Indonesia.

0: Kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
1: Coba pakai lem Raja Wali.
0: Wah, langsung nempel.
1: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
2: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
3: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
2: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
3: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
4: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
5: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mundur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Gede banget nih jasanya Pak Frans Mundur.

Ih, suara-suara warga Indonesia. Selamat juga ya buat Iconic yang kemarin udah nonton abang-abangan juga di Istora ya. Finally, soalnya banyak banget yang bilang minimal harus sekali seumur hidup sih nonton Icon gitu. Even yang berangkat kemarin berampe ya. Karena yang duo ya, yang duo sedang menjalankan misi negara, ya kan? Padahal yang satu itu aku juga pengen lihat banget. Kalau misalnya dia penasaran sih kayak gimana gitu ya kan. Ya sudahlah ya, tapi yang pasti buat kamu yang mungkin masih anget banget, karena kan baru kemarin Jumat ya mereka ya. Icon tuh Jumat malam ya. Mungkin kamu juga ini baru nyampe Semarang juga, masih adalah bengong-bengongnya gitu. Mau ngedit video juga masih kayak mana gitu ya kan. Bingung ya, nanti dulu. Masih jet lag, ya udah deh. Kalau kamu masih jet lag ya, mendingan kita bakal kasih dulu nih. Karena sekarang sudah masuk bulan Agustus, ternyata udah mulai nih award-awardan ya, awarding event itu tuh sudah mulai masuk ke babak nominasi-nominasi begitu. Jadi kalau yang lagi rame dibahas itu adalah tentang bakal dibukanya tiket, bakal atau udah ya? Bakal ya? Oh iya. Bakal dibukanya tiket K World Dreams Dream Awards di Seoul gitu. Nah, ini kan bakal digelarnya di Koyang juga, Koyang Stadium. Jadi tuh kayaknya bakal rame. Secara line up-nya udah dibagiin siapa aja K-World Dream Awards gitu ya. Kan penghargaan musik soalnya. Jadi kayak bakal ngeliatin konser ramean gitu. Seru-seru. Bakal digelar tanggal 27 Agustus 2026 di Kintex Koyang ya. Yang bakal jadi MC-nya itu ada John Hyun Mo sama Chang Toyon. Wih. Line up-nya rame-rame nih. Ada adik-adik

lagi yang sudah masuk ke nominasi yaitu adalah, nah kalau ini tuh lebih ke award internasional karena Seoul International Drama Awards 2026. Begitu ya. Dari judulnya aja udah internasional. Ini kayaknya tim juri bakal lebih rame dan lebih pusing lagi. Dimana daftar nominasi Seoul International Drama Award 2026 ini gak cuma dari Korea aja, tetapi bahkan disebut rekor ya, 352 karya diterima dari 46 negara dan wilayah dengan 30 judul serta 34 individu yang melaju sebagai finalis international competition. Weh, nominasinya tuh banyak tentunya untuk berbagai kategori. Dan acara puncaknya ini nanti bakal digelar di tanggal 8 Oktober 2026 ya. Masih Oktober, tetapi sekarang sudah diumumkan nominasinya siapa aja. Dan ternyata nih, dari situs resmi Seoul International Drama Awards, para pemenang itu nanti bakal diumumkan pada September 2026. Nah, untuk seremoninya itu di 8 Oktober, begitu. Jadi nanti bakal disiarkan langsung lewat MBC ya. Ini TV nasional di sana, dan untuk kita nih, penonton internasional bakal bisa menyaksikan langsung lewat kanal YouTube Seoul International Drama Awards. Untuk kategori dan nominasinya nih banyak. Kalau yang kita lihat ya, ini ada program awardsnya dari mini series, ada apakah ada drama Korea? Oh jelas ada ya. Tapi mungkin ada judul-judul juga yang tidak terlalu familiar karena mungkin belum tentu kita ngikutin dari negara-negara yang lain. Untuk mini series nih ada A Better Man, A Woman of Substance ya, Beef S2, terus ada Empire Oktoberfest S2, Mozart, My Royal Nemesis, Nepo Baby, Pluribus, terus ada The Dream Life of Mr. Kim, We Are All Trying Here, You

tips. My baby daddy is my best friend. Terus ada Now You See Him, Revenge of a Blind Wife. Wow. Ada Unfiltered. Kalau untuk kategori short form udah tahu lah ya. Ini kan drama-drama portrait ya bentuknya ya. Yang satu episode tuh paling cuma 1,5 sampai 2 menit. Ini tontonannya Bebski banget nih. Yang kalau misalnya dimulai itu dengan efek zzz gitu Bebs. Zzz gitu. Terus portrait sempit banget menurutnya. Eh, by the way, aku nonton My Baby Daddy is My Best Friend. Seru tahu diikutin. Makanya dia masuk nominasi. Ih, dibilangin gak percaya. Juga ada nih, Individual Awards ya. Untuk kategori Best Director. Ada Chi Cheng Chiang dan Chi Feng Chen untuk Had I Not Seen the Sun. Ada juga Miranda Edmonds and Crop Edmonds untuk Will Shock Jack. Terus juga Rafael Martinez and Daniel Arenas untuk Defying Destiny. Sung Jin Lee and Jake Schreier ya untuk Beef Season 2. Thomas Seberg dan Glijeta Berisha untuk A Better Man. Fardis Marinakis untuk The Great Chimera. Vince Gilligan dan Gordon Smith untuk Pluribus dan Yu Kwon untuk Hidden ID Sky High Tips. Dan ada beberapa kategori lainnya lagi, tetapi yang seperti ditunggu itu adalah Best Actor.

Melton untuk Beef season 2, Gary Oldman untuk Slow Horses season 5, Hiroki Hasegawa untuk Sleepy Eyes of Death, Nemuri Kiyoshiro. Terus juga ada Chung Il-woo untuk Our Golden Days. Ada Ko Kyung-won untuk We Are All Trying Here. Aku kayaknya dia sih menang. Karena sepanjang drama nyebelin. Pernah gak kamu ngelihat ada cowok tuh kayaknya yang kayak pengen didorong gitu. Yuk ngelakuin sesuatu yuk kamu. Yuk bangun yuk. Yuk berbuat sesuatu. Itu Ko Kyung-won di We Are All Trying Here. Capek ngeliat dia. Terus juga ada Kim Soon Ho untuk Can This Love Be Translated. Dan ada Ryu Sung Ryong untuk The Dream Life of Mr. Kim. Waduh, ini lawannya berat-berat. Mana ada Gary Oldman lagi, ya kan?

untuk Mom, Kim Ko Eun untuk You and Everything Else. Wah. Terus juga ada Jung In Sun untuk Our Golden Days. Wah, ini juga nih ya. Masih muda tapi dia memang moncer banget nih. Ada Karen Hinestroza untuk Divine Destiny. Ada Lila McGuire ya untuk Kolakong. Ria Shihorn untuk Pluribus untuk The Carry On. Ada Yi Chung Woo. Dan ada Ko Yeon Jung untuk Can This Love Be Translated and We Are All Trying Here. Nah itu tadi ya daftar nominasi International Competition Seoul International Drama Awards 2026. Ada gak jagoan kamu mini series atau mungkin series atau mungkin form short itu tadi ya, mungkin yang kamu tonton. Wah, itu benar masuk. Wah, berarti benar kata teman aku nih, bagus, aku harus nonton. Makanya kamu coba nonton dulu deh ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: so let go, our utopia.
1: Bye.

0: pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
4: Mau tea?

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa.

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

Indonesia. Okay. Kita balik lagi masih di Noregayo ya. Special program yang muterin lagu-lagu K-pop barengan sama aku Angie nih. Yang udah pada request di kolom komentarnya live TikTok di @iswara.smg, thank you banget. Tadi aku sempet nanya-nanya juga sih, ada gak sih yang suka baca webtoon? Karena makin kesini tuh makin banyak ya kayaknya judul-judul webtoon yang diangkat ke istilah live action gitu ya, dibikin versi live action. Dan ada yang banyak yang udah dibikin versi series gitu. Nah, salah satu yang terdekat ini judulnya agak-agak gitu. Judulnya memang beneran agak-agak Kenapa? Karena ya. Jadi judulnya itu adalah Man of the Harem. Nah, ternyata ini tuh udah

diajak, tapi kemudian ternyata karena padat banget jadwalnya terpaksa harus mencari pemeran lain gitu ya untuk bisa menggantikan dia. Yang mana menurut aku sebenarnya kalau misalnya dia yang main sih udah cocok banget gitu. Kayak udah ngebayangin gitu, wah dia ini emang apa ya, kayaknya kalau misalnya jadi cowok yang

mukanya tuh kayak mas-mas webtoon yang keluar gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Isoyok ya. Awar Opa, Wuri Opa, yang dia itu kayaknya tuh emang vampir banget gitu. Tetapi ternyata setelah melalui pembicaraan yang cukup panjang, Isoyok ini ternyata memutuskan untuk mundur. Dan ada satu nama yang langsung muncul. Nggak tahu juga sih sebenarnya langsung muncul atau enggak selangsung itu gitu. Nggak selangsung itu juga kayaknya sih ya. Tetapi yang pasti nih, nama Lee Chong Won. Nah, ini yang kemudian muncul untuk menggantikan karakter yang nantinya yang harusnya diisi oleh Lee Soyok di drama ini gitu. Nah, ada kemungkinan besar dia bakal bergabung. Kenapa kok udah disebut kemungkinan besar? Dimana dari pihak agensi sendiri itu sudah melaporkan, mengkonfirmasi, ya ampun, dari Salam Entertainment ya, mengkonfirmasi bahwa Isoyok kan mengundurkan diri nih dari Man of the Harem, jadwalnya karena alasannya karena jadwal, dan kemudian The Black Label nih agensinya Lee Chong Won itu langsung menanggapi ya bahwa Lee Chong Won ini menerima tawaran untuk membintangi Man of the Harem dan dia sedang dalam tahap pembicaraan. Wehe, tahu nggak siapa lagi? Tahu nggak kamu siapa lagi nama yang juga bergabung di sini? Oke, jadi ada nama Suji. Mbak Suji ya, yang sedang dalam tahap pembicaraan juga. Nantinya dia bakal berperan sebagai permaisuri Latil. Kalau di webtoonnya itu Latrasil ya, Latrasil. Jadi dia menjadi seorang kaisar perempuan yang ceritanya dia itu membutuhkan, kalau dia melihat gini, dia nggak mau nih kalah sama para kaisar laki gitu, di mana mereka biasanya memiliki para selir gitu ya. Kalau misalnya tema kerajaan tuh biasanya begitu. Nah, dia juga gak mau kalah. Dia akan memiliki beberapa pendamping ya, yang nantinya akan memperkuat posisinya dia sebagai seorang empress gitu, sebagai seorang kaisar perempuan begitu. Dan aku ngebayangin seorang Suji itu, Pe Suji itu emang cantiknya tuh unreal gitu ya. Jadi kayaknya emang dia harus diisi dengan, atau dia harus pairing dengan aktor-aktor lain yang gantengnya juga unreal. Ternyata selain tadi ya udah ada nama tuh siapa namanya, Lee Chong Won. Terus yang paling baru itu ada nama Dex juga disebut loh guys.

satu project dengan Suji. Selain itu ada nama siapa lagi ya? Mas Dex ini makin lama, makin hari makin laku loh ya, terutama untuk peran-peran yang peran-peran yang seperti ini ya. Ngebayangin sih nanti make up dan juga wardrobe-nya kayak bakal keren banget. Terus selain itu ada nama-nama lain juga, seperti ada Shin Sung Ho, ada Kim Tan, ada Yoo Jung Ho juga yang sedang dalam tahap pembicaraan ya untuk membintangi drama ini. Nah, masalahnya nih untuk ditayangkan kapan? Ini sampai sekarang memang belum ada informasi yang lebih detail lagi. Karena mereka aja belum masuk ke tahap produksi nih gitu. Nah, sutradaranya itulah Lee Young Bok ya. Sutradara Lee Young Bok ini adalah seorang senior legend juga, karena beliaulah yang menyutradarai DOTS, Goblin, Mr. Sunshine, dan juga Sweet Home. Kamu bisa bayangin gak sih? Itu drama yang dia sutradarain tuh semuanya tuh pasti boom gitu, pasti meledak. Dan juga penulisnya itu adalah Wang Chin-yong.

banget. Sebenarnya masih banyak lagi. Apa kita bikin ya nanti ya? Kapan deh bikin sejam soundtrack gitu kali ya? Aku yakin kayaknya banyak deh yang jadi apa namanya gamon.

Butterflies buat siapa tadi ya? Wait. Ada namanya Talarae. Tadi

suara Semarang gitu, ya kan? Karena tahu kalau jam segini tuh lagunya muternya lagu K-pop, K-pop. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah full format full lagi, ya.

ya, sepanjang live TikTok. Kita ketemu di minggu depan ya, sahabat suara. Kalau bareng sama aku, besok hari Kamis kita bakal ketemuan lagi di jam 4 sore. Kalau gitu, pamitan dulu. Mudah-mudahan hari Minggu kamu menyenangkan. Dan selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan. Bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Indonesia. Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
2: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Balik lagi sama aku Gina Joyo di Jawara, jajaran lagu pilihan I Suara yang keputar selama seminggu ini. Weekend ini vibesnya masih 17-an aja nih sahabat suara ya. Setuju gak sih? Baru kemarin Senin kita ngerayain ulang tahun Indonesia yang ke-81. Aku udah sempet nonton juga tuh upacara yang ada di Istana Merdeka Jakarta. Salah satu temen aku kemarin juga ikut

pagi. Coba bayangin, kira-kira dandannya jam berapa? Ya nggak mungkin kan dandan simple. Tapi menurut aku worth it sih, soalnya bisa ketemu langsung sama orang-orang gede di Indonesia, plus upacara langsung di Istana Merdeka. Menurutku hal itu bisa jadi salah satu kegiatan atau acara yang wajib kamu datengin sekali seumur hidup sih, sahabat suara. Tapi buat kamu yang weekend ini masih ada lomba atau acara di kampung, semangat ya, soalnya masih ada tuh beberapa kampung yang belum jalan sehat dan belum nyelesain lomba-lombanya, masih dicicil kan?

Kayaknya mah, pokoknya yang pasti weekend ini bakal aku temenin selama 1 jam ke depan cuma di Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara. Patengin terus Jawara Sahabat Suara, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke Ca Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdown-nya, aku mau ingetin lagi nih, buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdown-nya. Ini dia di posisi ke-12, Mika Tambayong Rai Putra, Jalan Tengah.

0: 107,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada The Overtunes featuring Nadine Amizah, Makhluk Cahaya. Bulan Juli kemarin tiba-tiba aja The Overtunes ngerilis lagu terbaru mereka bareng salah satu musisi perempuan terbaik menurut aku, Nadine Amizah. Kolaborasi yang bisa dibilang bikin aku kaget juga nih sahabat suara. Soalnya gak pernah ngebayangin aja The Overtunes, band yang aku dengerin zaman SMP, SMA, tiba-tiba kolaborasi sama Nadine Amizah loh. Mereka ngerilis lagu berjudul Makhluk Cahaya yang ngingetin kita kalau seberat apapun perjalanan hidup bakal selalu ada harapan buat kamu semua yang mau melangkah nih. Dan yang uniknya lagi, judul lagu ini muncul pertama kali dari renungan panjang dari salah satu anggota The Overtunes, Mada Emmanuel. Katanya dia itu nemuin inspirasi lagu ini dari series Ultraman 3, sahabat suara. Wow, unik ya. Lebih spesifiknya lagi, yang di episode 52. Wah, inget banget tuh. Menurut Mada, judul lagu ini sama kayak Ultraman yang selalu ngeluarin cahaya waktu dia lagi terpuruk dan mau kalah. Cahaya itu didapat dari orang-orang sekitar yang selalu ngasih semangat dan harapan ke Ultraman buat terus melangkah dan gak gampang nyerah nih. Jadi secara keseluruhan, lagu ini ngomongin soal harapan dan percaya kalau setiap orang pasti punya cahaya dalam dirinya masing-masing dan tetap milih bangkit walaupun udah jatuh berkali-kali. Bisa dibilang lagu ini jadi langkah awal The Overtunes buat album ketiga mereka nih. Katanya sih mereka pengen ngasih nuansa yang lebih meriah gitu ya, lebih semangat dan lebih sing-along aja buat pendengarnya. Dengan konsep yang lebih diverse, The Overtunes juga bakal banyak eksplorasi musik-musik baru di album ketiganya nanti. Jadi ditunggu aja ya sahabat suara. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10. Ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.
1: Nomor 10.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Nomor 9.

0: FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita di Chat Jawara minggu ini. Ada Salma Salsabil, Sesal. Ini nih salah satu lagu emosional favoritku di album Berharap Pada Timurnya Salma Salsabil. Lagu ini tuh nyeritain soal rasa penyesalan waktu hubungannya udah selesai. Jadi kayak nyeselnya tuh lumayan telat ya, sahabat suara. Semua orang pasti pernah deh ngalamin momen kayak gini. Waktu putus sih kayaknya fine-fine aja. Sehari, dua hari gitu ya, masih kerasanya aman banget. Eh, waktu udah seminggu, jalan dua minggu, mulai deh kepikiran tuh, overthinking. Kok gak ada yang perhatian lagi sama aku? Kok gak ada yang ngabarin aku? Kok gak ada yang tiba-tiba nge-call aku? Nah, itulah fase dimana kita mikir, balikan aja kali ya. Dan yang unik, momen kayak gitu tuh biasanya kebanyakan dialamin sama cowok-cowok, sahabat suara. Nah, gak tahu gimana caranya, tiba-tiba Salma bikin momen nyesel diputusin tuh dari POV ceweknya. Mungkin itu salah satu hal yang akhirnya banyak yang suka ya sama lagu ini. Tapi mau gimana pun, penyesalan itu emang datangnya di akhir. Karena kalau di awal, pendaftaran, bener banget. Kau pernah menyesal kan, sahabat suara? Tapi kalau kamu nyesal tuh soal apa aja nih kira-kira? Kalau aku nyesel nggak melek keuangan dari dulu banget. Karena menurutku melek soal keuangan itu penting banget ternyata. In this economy, in this era, sahabat suara, punya tabungan itu bikin aku jadi nggak worry kalau lagi akhir bulan. Kayak ngerasa, ya masih ada duitnya, aku kaya gitu ya. Nabung tuh emang gak gampang, tapi kamu coba pelan-pelan deh, sahabat suara. Sisihin aja, sebulan tuh beberapa ratus ribu gitu. Jangan langsung expert, gaji bulanan langsung dibagi buat macem-macem. Wah, blah, blah, blah, boros banget. Nanti kamu ngerasa miskin, sahabat suara, dari situ. Kamu juga belajar gimana sih caranya biar enggak boros gitu. Ya, ya kali ini ekonomi beli barang sebulan sekali, nabung kali. Next, kita lanjut aja ke posisi 7 nih. Ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi.
1: Nomor 7.

0: terbaik eSuara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: yang berarti kebebasan mutlak dari perbudakan dan kekuasaan asing. Merdeka!
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara. Nomor

pelukan itu gak cuma buat yang berpasangan aja tahu. Kamu semua butuh yang namanya pelukan. Kayak lagunya Bernadi yang satu ini nih, yang nyeritain soal seseorang yang lagi capek banget secara fisik dan mental karena tekanan hidup. Kadang kalau kita lagi capek ngadepin masalah hidup, kita tuh gak nyari yang aneh-aneh kok. Cuma butuh dipeluk aja dari seseorang yang spesial. Aku juga sering gitu sahabat suara. Kalau lagi capek gitu ya, habis siaran, habis kuliah, habis skripsian, pasti pulang rumah minta peluk mama, papa, adikku. It's okay kok. Mari kita jadikan pelukan itu hal yang wajar untuk menenangkan diri. Balik ke lagunya Bernadia ya. Ternyata lagu ini juga kolaborasi sama Perunggu loh sahabat suara. Awalnya mereka itu emang sering manggung bareng, dan akhirnya Bernadia ngajak Perunggu buat bikin lagu di proyek album terbarunya. Bernadia juga datang bawa kanvas kosong aja nih. Dia cuma punya gambaran soal suasana yang pengen di-share di lagunya. Dia pengen nyiptain lagu yang ngegambarin percakapan keluh kesah, alias kayak ngedumel gitu sama pasangannya lewat telepon. Nah dari situlah akhirnya mereka ngembangin aransemen lirik sampai bikin karakter lagu yang akhirnya masuk nih ke dalam album Semoga Hanya Di Mimpi. Makanya kalau kamu dengerin

Warga Indonesia. Warga Indonesia. Bersama. Nomor 3.

92 FMI suara-suara warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita. Ada Wisnu Santika, Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk. Siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di Cejewara minggu ini? Di peringkat ke-12 ada Mika Tambayong, Rai Putra, Jalan Tengah. Di peringkat ke-11 ada The Overtunes featuring Nadina Mizah, Makhluk Cahaya. Di peringkat ke-10 ada Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Di peringkat ke-9 ada Andin Naksir. Di peringkat ke-8 ada Salma Salsabil Susol. Di peringkat ke-7 ada Tiara Andini.

keenam ada Tulus Teh Hijau. Di peringkat kelima ada Bernadia Peluk Aku Sekarang. Di peringkat keempat ada Biru Baru Kalah Lagi. Di peringkat ketiga ada For Revenge I Miss You Every Brand New Day. Dan di peringkat kedua ada Wisnu Santika dan Ariel Semana Aku Harus Pergi. And here we go. Yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota chart jawara minggu ini nih, our top hits for the week. Peringkat pertama, Hi-Fi Main.

0: 90,2 FM Islara, suara warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Hi-Fi Main. Setelah dibikin penasaran sama formasi barunya, akhirnya bulan Juli kemarin, grup musik Hi-Fi ngerilis karya terbaru berjudul Main, sahabat suara. Lagu ini tuh juga jadi karya pertama member terbarunya Hi-Fi, Keisha Cinantia atau biasa dipanggil Kay. Seperti biasa, lagu ini punya aransemen musik pop yang sangat ceria, khas dari Hi-Fi banget. Dan kalau dilihat dari judulnya, mungkin kamu langsung mikir lagu ini tuh bakal ngomongin seru-seruan gitu ya, atau mungkin ajakan untuk healing, liburan. Tapi kamu salah, karena lagu ini itu ngajak kamu untuk nikmatin proses kehidupan, berdamai dengan keadaan, dan nemuin hal-hal yang bisa banget kamu syukuri. Menurut Ilham, lagu ini juga lahir dari keresahan yang mungkin dirasain sama banyak orang nih. Di tengah dunia yang rasanya makin cepat dan penuh sama tekanan, Hi-Fi itu mau ngingetin kamu buat jangan lupa nikmatin momen yang lagi kamu jalani nih. Mau itu bareng pasangan, keluarga, sahabat, atau mungkin waktu kamu sendiri, itu semuanya wajib dirayakan. Lagu ini juga spesial banget tau, karena ini jadi proyek pertama dan kolaborasi pertama Hi-Fi bareng Widi Puradirja yang dipercaya buat nulis lirik sekaligus produser di lagu ini. Walaupun kemarin banyak yang debat soal pergantian formasi di Hi-Fi, menurutku lagu terbaru dari Hi-Fi yang satu ini nunjukin kalau mereka itu gak kehilangan identitasnya loh. Mereka tuh tetap Hi-Fi yang selama ini dikenal sama semua orang. Tetap hangat, tulus, dan selalu punya lagu yang rasanya cocok banget buat diputar kapan aja. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Danar as music director, Irsyad sebagai scriptwriter, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Joy signing out dan ketemu lagi di jawara berikutnya. Bye!
1: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

26, The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026, Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 101 FM Iswara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Sehat Alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
3: Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Dan kau curi.
1: Kek.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pesepeda Zidane Atala berhasil menjuarai balapan sepeda Ultra Bentang Jawa 2026 rute Carita Banyuwangi dengan jarak 1.500 km dan elevasi 17.000 meter dalam waktu 81 jam 39 menit. Raihan ini mengawinkan gelar Ultra Cycling setelah ia menang East Java Journey 3 tahun beruntun. Sementara itu, Adrin Liehti dan Beri Perdana Putra menyusul di posisi kedua dan ketiga. Pemerintah menaikkan anggaran pendidikan RAPBN 2020 menjadi Rp820,9 triliun, naik 13,9% dari 2026. Dana ini dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, bantuan KIP atau BOS, serta renovasi ribuan sekolah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan penyesuaian kesejahteraan guru masih berpeluang direalisasikan secara fleksibel sepanjang tahun anggaran berjalan. Manajemen Solo Safari memastikan orang utan bernama Didi yang sempat kabur pada Selasa pekan lalu dipastikan dalam kondisi sehat dan kembali beraktivitas normal. Berkat adanya laporan cepat dari keluarga UMN,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap

0: rasanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Mumpung masih muda,

0: Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
2: Memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Suara warga Indonesia.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Eh, tahu nggak? Alien itu beneran ada, tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang. Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: dan kekuasaan asing. Merdeka!
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: selfish.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Mumpung masih muda,

26, The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026, Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Wings Food.
1: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mundur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mundur. Hormat Pak.
2: Indonesia. Suara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pesepeda Zidane Atala berhasil menjuarai balapan sepeda Ultra Bentang Jawa 2026 rute Carita Banyuwangi dengan jarak 1.500 km dan elevasi 17.000 meter dalam waktu 81 jam 39 menit. Raihan ini mengawinkan gelar Ultra Cycling setelah ia menang East Java Journey 3 tahun beruntun. Sementara itu, Adrin Liehti dan Beri Perdana Putra menyusul di posisi kedua dan ketiga. Pemerintah menaikkan anggaran pendidikan RAPBN 2020 menjadi 820,9 triliun rupiah, naik 13,9% dari 2026. Dana ini dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, bantuan KIP atau BOS, serta renovasi ribuan sekolah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan penyesuaian kesejahteraan guru masih berpeluang direalisasikan secara fleksibel sepanjang tahun anggaran berjalan. Manajemen Solo Safari memastikan orang utan bernama Didi yang sempat kabur pada Selasa pekan lalu dipastikan dalam kondisi sehat dan kembali beraktivitas normal. Berkat adanya laporan cepat dari keluarga UMS, pihak petugas berhasil

0: 105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
9: Nah, ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
10: Banyak.
9: 9%-nya berapa?
10: 25.965.000.
9: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
10: radio? Di thread rame banget, banyak dan banget soal radio.
9: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
10: Udah pasti itu bukan kita.
9: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
10: Kemungkinan juga bukan kita.
9: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
10: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichan.
9: Apa tuh?
10: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
9: Widih.
10: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya. Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
8: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
11: Bendera Pusaka Merah Putih terakhir dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968. Dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.

0: yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial.

0: So caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: Agustusan mulai digelar tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Indonesia.
2: Suara.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Mumpung masih muda.

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: Nama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
1: Iswara. Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101 FM Bandung.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
1: Dengarkan suara di mana

0: musik pilihan. Suara.
1: Suara Warga Indonesia.

0: pertama yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
0: Pesannya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
9: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dari Wings Food.
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
1: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: kekuasaan asing. Merdeka!
1: Suara warga Indonesia.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Mumpung masih muda,

Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pesepeda Zidane Atala berhasil menjuarai balapan sepeda Ultra Bentang Jawa 2026 rute Carita Banyuwangi dengan jarak 1.500 km dan elevasi 17.000 meter dalam waktu 81 jam 39 menit. Raihan ini mengawinkan gelar Ultra Cycling setelah ia menang East Java Journey 3 tahun beruntun. Sementara itu, Adrin Liehti dan Beri Perdana Putra menyusul di posisi kedua dan ketiga. Pemerintah menaikkan anggaran pendidikan RAPBN 2020 menjadi Rp820,9 triliun, naik 13,9% dari 2026. Dana ini dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, bantuan KIP atau BOS, serta renovasi ribuan sekolah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan penyesuaian kesejahteraan guru masih berpeluang direalisasikan secara fleksibel sepanjang tahun anggaran berjalan. Manajemen Solo Safari memastikan orang utan bernama Didi yang sempat kabur pada Selasa pekan lalu dipastikan dalam kondisi sehat dan kembali beraktivitas normal. Berkat adanya laporan cepat dari keluarga UMS, pihak petugas

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked lips special.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

0: Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: So caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah French Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak French Mendur. Hormat Pak.
3: Suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Ahmad Shodiq, diduga terkait kasus suap dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Ketua KPK Setio Budianto membenarkan penangkapan tersebut bersama beberapa pihak lainnya di kampus Unsur. Tim SAR berhasil mengevakuasi jenazah M. Faris Maulana, pendaki asal Brebes yang jatuh ke Kawah Gunung Slamet pada Rabu 19 Agustus 2026. Korban terperosok sedalam 30 hingga 50 meter akibat tanah amblas di area puncak. Evakuasi medan terjal dilakukan memakai teknik vertikal sebelum jenazah diserahkan pada pihak keluarga. Kompetisi bergengsi English Premier League musim 2026-2027 resmi dimulai minggu ini. Laga pembuka mempertemukan juara bertahan Arsenal menjamu tim promosi Coventry City. Pada pekan pertama Liga Inggris tersebut, duel menarik juga tersaji antara kuda hitam Newcastle melawan kandidat juara Liverpool.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kapan ya bendera pusaka merah putih terakhir kali dikibarkan?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Gue hari minggu sepedaan.
2: Itu sendirian tuh?
1: Sendiri ya.
2: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
1: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue gak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
2: Oh iya.
1: Ngopi di Pikok aja yang di Ungaran. Gue buka, jebret, ternyata

0: banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti.
1: Enggak, belum.
0: Ada SS di sebelah kiri enggak lo lihat?
1: Enggak tahu, orang lo berarti apa-apa.
0: Udah kurang kurang itu berarti itu sahabat suara.
1: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Peacock itu penandanya adalah dealer Suzuki.
0: Gue enggak terlalu ngerti itu.
1: Lah ada gue ngeliat dealer Suzuki itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kali. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki kok enggak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah. Gue lihat di jam gue kan harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Gue lihat iya udah lewat 3 kilo.
0: kayak kebablasan di tol Jakarta.
1: Mana lewatnya nanjak lagi.
2: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Bendera Pusaka Merah Putih terakhir dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.